hlekanile ngopfu ni vanghana va hina. Alongoloko wa hina hu chikele magumu. Nazi ku alakanyisa lejaku aka longoloko wa hina wa nyamunkha hi kumekile na hi hulahula xungetano hi ku hulahula khwatsi ka vatsweli ni vanana. Nazi ku alakanyisa kambi lejaku nyamunkha uveka upangalati gamina ana Stanisa Nelson ka Wengeleti mana Fernanda Shumilda ka Uvunetel titi krimil dukomeka seketele ka longoloko wa hina. Chau chau kala viki.

0: Hengi sedigi nzimwana yathu olumungana nango aranacigaba yathu nyakupheyi akumabulu yathu abinakutabota kudzitika vangana vathu ngasikhuya bini makanelero nyayari ga vakhongolo ni sanana oli nango aranamungana wathu nyapheyi kukidi lina
1: keni dinersia
0: dinersia nganyembe pra ukhuya bini makanelero nyayari entri sanana ni vapapai
1: Chayago yago jira jira nyamba ya ikwaza ku lomba midi wale
0: dinar shanga nyembe ungusho nipa wakongolo wako
1: ningusho mnip
0: awa wangu ungusho nipa nganyembe dinar shi ukukaka mkye wakongolo wako ikaya jina nwembe yako wangana wakuromo ikaya wakaka mkye yako wakongolo wako
1: eni ningu wao embe munga jiri soso kandisali
0: Nibongiri dinersia, olinangora na mumbi mungana watu, kukidi mungana lina.
2: Telia Luish.
0: Telia nganyembe, ginanu kipimisa kumakanelelu nye yadiga wa kongoli nisanana.
2: Praeni makanelelu nye yadiga ente wa kongoli nisanana. Uyanya wakawa kubula kwadi, vashoni pana, wakane sinyasadi, nisimbisil.
0: Nganyembe, uungushoni pa wa kongoli wako?
2: Nguzu.
0: Kuwa kusedzele kana kuwa kakamugie nguzu.
2: Kaiwa kusedzene kaya kakamugie.
0: Yinano mbea kumungana wa eiganya kwangu kakamugie wa kongolu wawo. Angu wa kusedzele kana. Abu ya wanzoro.
2: Yinyawa mbea kini munga igiri sosipuki yuku hodzamu hodzaku uli. Kaya papaya wankandu kwanu.
0: Mashi, olaku papaya angu renga kuhodza. Prava hodza. Seraki papaya nui angu bote kako. Aba bala, aba kakamugie na abu.
2: Ihihi.
0: Yimbo ngidi mungana. Ulinangara. Na mumbi mungana watu kujidilina
3: kujidilina kujidilina Danielson
0: Danielson nganyembe ginanu kipimisa kukumakane lelu nga yadika wa kongo alu nisanana
3: isi ngisipimisa kweki thank you hawa shoni paisema kwa mwye ne haisewa nzoro ule wa kongo alu watu anawu thank you hawa shoni sobrike tisana sauna sikini hewa kia wano ndewewa respetar
0: nganyembe Danielson ukukaka mwye wa papai wawo
3: nade kanyi waka kwa mwye
0: kwa nzoro ule
3: nade kanyi yiri
0: ginanu ambia kwanga na wa ee kanya kwangu binge wa papai wawo wangu kusadzalikana wangu wavala Wangu waka kamukia, inanu wambia?
3: Nyo wambia kini munga jiri soso, prike wapa ya wana kawa wanga mewelega. Thank you mwasho nipa.
0: Nibongiri Danielson. Olina angwara na munga na watu, nya hejise, wikidi lina?
4: Kene Ermenyo.
0: Ermenyo, nganyembe, inanu kipimisago ko makanelelu nye yadiga wa kongoli nisana?
4: Makanelelu nye wa kongoli nisana na, thank you mwasho nipana.
0: Nganyembe, uungusho nipa wapapa ywa?
4: Mwasho nipa.
0: Ana wangu ungusho nipa?
4: Wangu nisho ni.
0: Kawaku wale, kawaku kakamuye nguzu.
4: Wangu nye wale nyugira siu nye kukazipwari.
0: Maji, tepo wako wala uo zipwa kare.
4: Nyo zipwa kwa nareva dinye hebuza. Pra mindu nisi perezi si nyinga gira.
0: Kukoro yuli ya ugira zesao.
4: Nyungu suka nyukorozi, nyungu suka nyekuseza kambiri kana maji. Kanye kate punya ingi na ingiri sauce Purike avonye hebuza pra mindu niko za ukamutunya wati
0: Nganye mbe, kina nwembe yako wangana wa ee ganya ku Wangu kakamukia wa papa iwavo Wangu wakuse zeli kana nga iso gira ku
4: Ngewe mbe, kini tenki wa shuni papa papa iwavo Purike kawa wanga mninga umi Kawa wanga watesh kwa tunu, wava hebuza, wava dandrisa Pra Kumindo wako za ukavati, nupode waka kukunzoro la waka kungoro wako.
0: Nyibo ngidi mungana, jigawe gatu nye mabulu hitide, apu ingata ziti ni mungana watu kasi, etu tenkisho ni papa papai watu, hisi wakuse zelikana, hisi wavali, hisi wakakamu kiei, mashi. Awu nao tenki wa isho nipa, kanga sana sabu, wasi ikakamu kiei, hakugoha wa irana wakani etu wa hebuza, iye tutepu hebuzu wako nampodi hii kusezali kana latu nampodi hii wakakamu yeye nampodi hii siwa shunibu oli nangwara na jigawe watu nyo uvili aku simanza na sango abu inakuta kweta kuziti higa munga na watu kasi kina nako zao gira kusimanza na saye Mungana lina
1: Kene dinersia
0: Dinersia nganyembe Kina nukodzao gira kusimanza na saa
1: eni ningu kote kuhanza loisa, ningu kote kuvielo nyumbani. Iba vanzi, ningu hanza sombu.
0: Chatabu sasungu kola kujira oo kira porki wako hebu ziti?
1: Ningu kola kujira.
0: Kina nambia kuwangana wa ega nya wakawa tumigilu, wakala basi nangani wa virewa papai ni wa mama iba tu.
1: Eni ningu waembe girani sosa burke limbili tigo mama iwana pode akuga o waenda na awia muhuna. Wanamba kota kujira silu.
0: Nibongiri dinersi, olu hina angara na munga na watunya wili ago Stelia. Stelia, nganye mbea, kina nukota kira kusimanza na sawa?
2: Kusimanza na sawa, nyumkota kubiela, nyumkota kuhanzeloisa. Nyimkodza uhiranil pangpula nyimkodza regamati nisimsilo
0: satsapu sosonga nyembe ngukola kugira
2: nyingukola simbi ngusikola simbi kanisihuli
0: ganeli sinongukola kugira soso okugira prokoro
2: simbi yira pokiyoro ma simbi yira pokinyongusikola
0: nganyembe kinanembe akwangana ba eganya ukaba kolu kugira yilo ne kaba yir mbarbo hebutu.
2: Hei ken, tukwana muhira esi murumwago, sinau makudanda kamunanga kota gira gilo. Ienu kamunanga kama tatapu nye mama wago. Mama wago li mbili tigwa, anaendra asi ui kama gamo uku na usi kota gira gilo.
0: Nyibongi distelia, olina angora na munga na watu nya urari nuhegisa agu ermenyu. Ermenyu, gugide?
4: Gugide.
0: Ermenyu, gina nukota gira kusimonza na sago?
4: Nyimkodza viera, nyimkodza hanze, nyimkodza lima, nisimbi nisimbi.
0: Nyimkodza lima o?
4: Nyimkodza lima.
0: Jaka sata busosunga kanele, yuna nukodza ujira nguzu, o ujikola ujira?
4: Nyoko kubiera ni kwanze loisi.
0: Yuna nambia kubangana wa ega nyaku mbaru uruma, mbaru nyamba uruma kawakolu ujira hiyo.
4: Tenki wabana na wakira mitumu gaya. Prami ndo kakoza kuhebuza nao ni sana na sawo. Kuriki mamai waika ndo mutanisa o muhebuza prakoza kamu.
0: Nyimbo ngini mungana jigawa yatu nga simanza na sangu kihitside. Olu mungana nengwa harana ginzi muna yatu. Abu nakuta ingezi ya litonga latu idusa kirami.

0: aditega matsongoni arlo kunya kheli
1: exactly yeah
0: nzimo mwayika si marega go ambari ne uri yakuomba yinguzakisa ngudzu ko yakuninga mera yirinya ari ngudzu
2: kuli van ringini van ri ungaluzi longoloko nzumba
3: waninyo kubana hina kupwede zinzi mwenye kukare oro hina mana longolo kunya jikarango jikarango jamu hunu hina pure wakuye Francisco Antonio
4: muhunu hina takanela kutoko sadu nya zinzanzi toko sadu nya zinzanzi yogiro ku zinzanzi zili za bimbine wakufishu da primera para hui gira toko sadu yogiro kulikoko kulituli nya upele nya likoko yungu zeka kambe sibola sibola nya zikundu yungu zeka kambe sibolinye nya freshku o abona hiru mwalu sibolinye nya freshku podi hitumisa salsa kuba na hiringi salsa yatu na hiringi sibora yatu na hiringi alu yatu tanganya sinya sekundu na seraru kan pane fresh dentish nya alu na bana itsindridwe na kweta kambe tanganya matomato mavili nya makongoro nya bana ma vidzulu kamu kwadi ma tsindra kana ku kana ma tsindra kana ma pikar kana ya ku ku ma vanza i ma pilete na kweta kambe tanganya nya sipone sivilo seraru nya sopa nya kutali ku mafura yale himarana ukito azeti when her mwalo nao podi tumisa kani kutemperu ili ya hiro nako pani temperu portugeshu inakweta kambi kuhirali kukulatu ili mwedo nye banarili kongoru kamu wadi ili rala hiveza hisuka mate nya upele pragumana kasu ili tuulili nya upele itaza tanga nya tzikira mweyo tzikira puti narili nya hiro nako pani bafana zitanga nya tzikira zili kamu nya zikongoro itaza kamu wadi iveza inakweta kana hiro nyuma haka ninyaluru kuta kona heri nye siponi sivili nya utale kusumu nye libumu asipra kukodza kutemperari zinzanzi zati kutemperari na temperari kuzinzanzi bana na hivizidi ya kukuzishikamari na temperari kualu ipata nye munyu nye mahaka nye linyaluru ina bana heri na heri nao nisivili nga nyiza kasikasi kukodza kupwala kamu wadi kuba na sidi kiri tanganya 30 minutes kasi nakota kuna heri nye panela mwe nye bana heri kongola nyana kama wadi pra kukodza ku kudzi enela kama wadi zinzanzi za tumuli na panela ile na thangi sa kasi kuma arumarele ya kuna bana hipila tati sibola ya tu ili nya sikundwa na hipila kukola hapa hipila hipila niyo sibolinya ili nya verdi hipila te kama wadi kuku uikala nyana fino gani sibolinya gani salsa tinge sipila te kadu besi kala fino ipilete kambe tomati yatu isi vijisa kama wadi ako ulo bwana hivweta kutenzizi temperu inavweta isi temperu ilira na kupani asafrao anupani turmeriki ilita kumia si dangawe ya nanyo kasi yu amarelu ki inavweta kumashikandrithi kanduku hii itaza inateta nganya nanya yiponyana nyamba tala kama wadi hii kurunga kikitaya hizeka sibola ya tu hii tangisa mnya panela hii wetaku upule umu tangisa sibola ya tu veja hizeka zinzanzi za tu hizi teje muri hizaru mare kama wadi veja hizeka sibola

0: Tamselo Nyamaganelelo.
1: Mwingi sinya ngolosa punya kigaba yiki nya tsamuselo nya maganelelu akuita kuta pima regerelu ni tsamuselo wa koni nya kiswiga ni yahu lolo kuhitonga muhono kuta unga ti tsamuselo nya higwenyo ga siva hukwane muto hira hilo kunya higwenyo su tsamuselo ginane na siti ava nukunuku ulu inapo maonelu
2: higwenye kuhira hilo hilo embelu wakupano unga girigiri nya inu hongora wa hira nya higwenye Kigiranwa upani jojo. Wohiranya jiwenyu porque sho ungudziti upana riponga girigirinya ntamash ongoro wa giranya jiwenyu.
3: Igwenyu. Igwenyu kujya gutola genani. Igwenyu jya gutola girinya go. Wa kuruma muntu karate. Kwa panyolo mbaku girinya go Nyolo mbaku gisitumwe. For example ndasonga khumba. Nyawe yakinywa we ukinyi takumana kosha usungira khumba yango. Sho digera kunya jiwenyu. Risi kisitola upani nyajiwenyu. Ago imbi maganela ya lapani adigira de propósito já kugitsungu de propósito porque giligi mwe nyamba yala na poro na giri digi porque te komuru makole seniko enda songa komba dongisa miga ala ginani bahanga ba songa girengu jile kuderetu ya kona majina ngo ya songa di kwarikele manera kulinya koma anya embeni majina mbe kine na ata sona munhu kasidara maji kuga aya songa komba ile giwenyu yo adigira kugiwenyu Kisoso
1: Bungi de gas who say Yahigaba Yingurana Maurice Sengu, Aguli to the Lato
4: Uyra Wenye Yokuga Kabani Zi Tukini Wuranga Rule Ezibromiki to Kanibil, Niabella, Nugira Wenye Nipera Wangitikin in Ezibromiki to put the bed to get away. Nyukuga kava nyohongwa bangu nyezeke bangu kakubidwe kusilati nyunguziti keningina suona kiyoyi nyabela nyukira kwenye nisimbi silingi siti ukini iki nyekira nyeki wenye nyena kuziti ukini kiki nyakarati akupani indra uyarini kupimisa kumamba magirevu nyukuga kava nyunguziti ukini ungu pota kuhonga mashka nyohongwa nyabia muli nyabatu ya mangi nyamba na mashka nyukira kwenye porque ninguém ouve nada.
1: Muito sem alta ligação ou direto estamos selo nyama ganelelo, apenas tati estamos selo nyaki guenyo. Kalas manaitago.
0: Estamos selo nyama ganelelo. Zumba.
5: O ressoar do piano e guitarra.
6: Por André ouro que na paz me amar.
7: Nyabweta muhunu ngora nyo mwaka tepo yile zinzi mwaka tepo zinga nyihira nyikola musika
6: ugora musika
7: nyabweta ugorana nzimu
6: ya ujeni mkawele
7: ya nzimu ya ujeni mkawele kitonga
6: ade hala andoga rekena nyatonga
7: nyatonga enkwantu wikakozi ugane
6: kwa nekanzo ikani kitonga
7: ii jagazana hili kakikozi ugane
6: ichangani jafa nagira karili
7: inagira karili inagira karili
6: kumbole hala zuri nye jikongolo wanakaba
7: eta onzimu yei gambe umunya jipajina zangu ne ya batu wangu ikola
6: zangu ikuwa
7: nguzi ya nguzi
6: zangu ni ingapoka si ujana mkaveri kulitula Silvino Lambo

0: Kungunama chibula ningano mina Glor anoni gelo ken injana tlava kukuma enkama nokula Glor henga gelo unani milor
1: ina ninae
0: ulara kuva jan
1: nilakuwa ingondisi
0: kuchan ulara kukuva ingondisi
1: pra ni gondisa sini sidziva kavale vakumba sidziva
0: loko chitsuko chititanda kumhangondisi kasi kuchigondisa vale vasidzi tudzivako injani kambe chakunga ma
1: ninga mahabombera
0: kukuchan kumangu ka gondisi chabela ka bombera
1: pra nitima me ndilo yili yitura ku kamini
0: ani chitsuka uchikota kumhabomberu ngengondisi ngunga momo ungasata kuva chan
1: kuva ngondisi
0: tolona kuti kani vela watilava kumhangondisi
1: ina tilava
0: injani mahaku kasikuta mhabomberu ongondisi kama nokula
1: no gonda
0: wagonda tatineni mwenyawo
1: na gonda ba
0: wachora chokola ndichikonditseko ani daudi tsukunga na wananga anga nigela ndukani glora katsuli ndichikonditseko chokolana achone hembelo ra ndichura
1: oh choko hembelo
0: hambungo ndiso wananga nigela
1: ha oh hemba
0: kambe akuiwomba kutoke no hemba na kanjano basi injano gala kuvanga na vele vathu kukavatidziti la kumhanga manokula
1: nivagala pra vaxola kungu porke nkama vanokula pra vakota to tidziva a tivona mahaka ka ku hanya kwavo
0: no banga glora kunga vo chigela khen injana tila kumhanga manokula kunguna vanchibula nimbinganina nogela khen injana tila kumhanga manokula vanangana dina
2: ni banga ni silvanias mnyao
0: silvani ngaigela una nimilora mangwana
2: ina ni nawo
0: ulora kuva chana
2: nilora kuva arkiteta
0: nguku chana ulava kuva arkiteta
2: nguku na tikota kudazanyara
0: oh ene uchitsuko uchititanda kumha arkiteta ungava chani kambe
2: ni nava ingondisi wa dizaini
0: tilooneka vhela khani kudazanyara wa tidunda
2: ina tidunda nguti
0: ene uchitsuko uchitikota kumha ngondisi wa dizaini ni kumha arkiteta kunkama umawo unchani chakunga tsateketera timbili
2: oh aha ndikani tidzivi nguku totse na tidunda
0: injani mhayi kukasikuita mha arkiteta ora ngondisi ngamanokula
2: ani na gonda ngutu na respeitara va ngondisi kani falta

loko hi khoma me ya finali ya ku sangula laha ku tubela France ni Spanya ku kumeka leswaku va bilile a tlhanu ni manharhu ni kutani a makumanharhu ni tlhanu ni manharhu makhati hulawula hi 38 aka matimu ya vona a ntlawa wa Spanya ni France ku kumeka leswaku a ntlawa wa Spanya hi wona nga wina a 13 ya winile France kasi va ringanile a 7 tshamela lego ku oneka leswaku a mitlawa leyi yimbirhi hi yona kunene yi kumanaku makhati yo tala kasi mihlakanu leyi ya kumbitisela a ntlawa wa Spanya hi yena a tolovelaku a ku wina loko hi cukisa vakumene aka semifinal ya Liga das Nations hi 2005 hi hlakani lowu wu nga maheka a ku hundzi malembe yo tala a ntlawa wa Spanya winile hi 5-4 kasi loko vakumene hi 2004 a Spanya winile hi 2-1 aka semifinal ya Eurocopa kasi hi 2021 kona ka Liga das Nations a Espanha hi anangabiwa hi França hi 1-2 hulawula hi mihlakani leya kumbitisela kote hulile ku vabilile 38-18 ya ku wina Espanha ni 13 ya ku wina França kasi 7 hi le vanga ringana.

ntawo vo vanhu lava kota kuti akuti seketela ngo avata kwa kuti seketela ngo loko swongi vakuma xokari endzeni ka mitlangu le endzeni ka bola leswi hala ku kombela swo na ku kombela ku a bola ingeli koti ku lifambisa heli liberwa onze wa vanhu endzeni chume na unwe valiphakati ivana lava ku cincana mas loko ova ku hilava ku la ku fika vangena kampu ndzi va tsutsuma swinga va karata hi mhaku ankama tsutsuma ku ni karata chuvuka leswiya swo imana ka langa beleke kahle leya ku lava yini leya ku lava yini na mati ya ku phuza swa karata ndzi tala ku vula ku tindhawu hinkwato leti va yingisaka a va seketeli bola va ya aku beleni ka bola va tshinelela na loko va wukulile ntanga yi nga va pfumeli mas loko u fika u nyima u bela mavoko u nyima na bodlela mati loko ni nkarhi wa ku nyikela mati u va nyika mati lava va nga ku beleni u ta va u endle ntirho wa wukulu hi ntamba hi leswi a la ku siya swo khani mama.

Gezuga Zena Bakari Tigokota Wasatanganigezuga Gulid Zena Bakari Se Ive Mahantiro Saseka Hilum Katao Chai Na Tleluéco Risico 25 de agosto, Alembga 1949, a província de Nampula, Kube Mumwe, Olava Vanga Umba Atlawa Eyopuro, Sana Bakara Katsimutako se Ivea Imbangov, Shungatano Lissima, Ia Wasati, Nakona Iwa Sekela at Fanel Tawasati, Hambini Ku Mika Matimu. Ya o hanga gaku kota wasatua nampula zena bakari luzautomi siku 24 ka dezembro olembuga 2017 drupin ganampula na ashanisi wa himabaje 21 e 29 mama ni uchench la hashtichine banda safari makumba